0: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medue bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyane antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Mali habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: 99,3 Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sane mangkin, semeton Fox nge ngiring sarang sami budar, semeton Fox mekar ya, utawi semeton Fox sane mangkin jak sedok pisan cus meluncur iraga sarang sami ke mangolangole Kristus. Semeton genah numas ajengan sanedat membuat kangen sarang keluarga nge ngajang sarang keluarga timpal-timpal semeton mitra pokoknya maka sami kewawahin male anti pemandangan danu sane becek pisan semeton genahnya newenten ring margi sawo nomor 1 likur desa Pacung Bitra Gianyar Bali wenten akeh menu ajengan sane medue cita rasa kas wenten ulam ayam bebek ngantos bepaseh nanging ten wenten ulam bawi pokoknya dijamin halal mengolong oleh Kristo talor dados rekomendasi si macang semeton Fox sane pacang medui parikrame mawinan iriki wenten kena sane presiden nampung kutus tali diri semeton tur pasti kenyane cocok pisan kanggen piknik sarang keluarga. Yuk ke mangulang oleh Kristo mawinan mangulang oleh estetik restoran kesarengin keluihan danu baga saking sanga-sanga sing adelawan.

0: 99,3.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, seng ada lawan.
0: Sembilan koma tiga.

89,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Aduh semeton Fox, sampunang jak nyesel diduri semeton Fox ge. Mula jak nyesel punika diduri semeton Fox, nanging ngiring iraga sarang sami metaki-taki kan kenten. Sampunang dados nyesel, napi male inde kesehatan iraga sarang sami semeton Fox. Mawinan makin kan sampun wenten produk saking sanga-sanga semeton Fox. Semeton Fox wenten sane durung medue, sampunan ne ketinggalan jaman kinten semeton Fox ngiring mangkin nggih rereh sanga-sanga gampang pisan ngamolehang nyane semeton Fox pacang ngamolehang produk sanga-sanga langsung nuju ke outlet sanga-sanga sane megenah ring di keranjang Bali lantai 1 semeton Fox nggih dia sering punike produk sanga-sanga taler wenten ring mekudang-kudang apotek kesukaan semeton Fox, Minekadi, Kimia Farma, K24 Apotek, lan Century. Nenten perlu bingung malih pacang ngererah ring rije semeton Fox, mawinan sampun sami, wenten ring sejebak wewidangan Indonesia. Pastikanya nih, produk sane keadol ring outlet utawi apotek punike, wantah sanga-sanga asli. Racikan babe bambang peranoto, sane mule sing adelawan.

0: 89,3.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengkas tiangi.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size niki, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
0: 99,3

ke Semeton Fox, jek pasti ke leleh pisan Semeton Fox, pacang manjo staler nge. Semangat sana lembur taler. Sampunang lali niki Semeton Fox, jek tumbas maka sami produk saking sanga-sanga Semeton Fox. Napi male mangkin sanga-sanga mewali nyobiahang produk pinihanyarnya nih Semeton Fox. Ultimate sanga-sanga nih kalau Semeton hadir lebih ke lengkap tur lebih kekinian mangkin. Wenten akeh wentuknya nih inge punike minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga nyantos ke skincare Semeton. Khususnya nih majang ring minyak balurnya nih ultimate sanga-sanga puniki miguna yang satu sepetang dasa bahan alami pilihan keracik khusus antuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire. Aromanya nih sane lembut antuk sentuhan kembang lavender sane pacang ngewantu nenangang pikayunan kewawahin mali antuk sensasi anget rekalaning ke balurang. Kemasannya nih sane modern, aromanya nih sane miek seger tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga sane sampun terpercaya. Antuk info sejangkapnya nih langsung manten yuk rauh ke Fox Radio Bali sane megenah remargi sawo nomor garsu tengah Semeton Fox ke nomor si dasa kutus X dan pasar taler dados tumbas ring nomor puniki elingan catat elingan tumbas 081-993-100102 mali apisan 081-993-100102 yuk tumbas mas makasami pokoknya sanga-sanga sing ada lawan.

Rajang depan niki semeton, sade sampun nyarengin niki. Malah di bos Gus Gani jadi lanturangnya mawinan, makin Gus Gani jadi ngewodar depan niki. Reward umroh niki semeton, utawi semeton niki sedang memolihin uang senilai 35 juta rupiah niki. Nah, berlaku dari 17 Juli 2025 sampai 1 Desember 2026. Caranya ini mudah sekali semeton, cukup mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur utawi niki tanam milah tanahmu utawi klasik kenda niki nge. Nah niki semeton ingetang yang ukuran 100 mili semeton nge. Wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya harus yang di atas tahun 2024. Kalau sudah lengkapi juga dengan lampiran lainnya semeton seperti fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, tulis nama dan alamat lengkap. Nah di depan amplop silakan diisi karyawan, konsumen atau sang asian. Dan juga semeton ya, tuliskan juga kategori peserta di amplop semeton ya. Langsung kirim ke Fox Radio Bali atau langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Desa Babakan Gianyar Bali. Karena semeton, semakin banyak mengirim semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya.

0: 89,3.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kelung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresih dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
3: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
4: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
5: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
6: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
5: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
4: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
5: Diam aja deh, cerewet banget sih.
6: Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
5: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
8: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
0: 99,3.

Semeton Fox, salary ngetang niki nggih. Ya, niki semeton sane jaging rere all produk ultimate sanga-sanga. Wanti-wanti niki Gus Gandhi memberikan informasi kita niki nggih mapi tengah niki sanga-sanga niki wenten kalih produk herbalnya. Ini semeton wenten niki sanga-sanga klasik, taler sanga-sanga ultimate. Pindah ke produknya ini sadi lebih ultimate semeton nggih. Kenten taler niki semeton produk asli racikan Babe Bambang Pranoto. Ring tiap kemasannya ini wenten foto Babe Bambang Pranoto nggih. Taler wenten niki produk terbaru kenten niki sane mewaste Gatalin semeton nggih pindah ke produk teranyar dari sanga-sanga. Nah, produk niki, produk Gatalin niki pindah ke solusi praktis untuk ngewantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel semeton nggih. Nah, percayakan taler niki sareng produk-produk herbal dari sanga-sanga. Nah, informasi sejangkepnya ini semeton durus rawin ke manten niki ke Instagram @sanga_sanga_bali utawi niki ring website resminya nih balihealingwell.com lan sanga_sanga_official.co.id.

0: Sing ada lawan.
1: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.
2: Om Swastiastu. Hingga Semeton Fox mewali Niki Gus dikanyarengin Semeton Fox di ambaran nih. Tentunya gantos galah 6 sanje di Salam Sapa Semeton. Dan stay tune di Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga.

0: Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Siki tembang saking bagus wira tekulidaki. Inggih semeton Fox Gus Dika sekarang di studio enggak sendirian loh. Jadi kalau semeton Fox mantengin ya sosial media Fox Radio Bali. Nah, kali ini di jam 4 sore Gus Dika bareng distributor dari Sanga-Sanga nih semeton. Dan siapakah yang ada di studio? Yuk kita bareng-bareng kenalan dulu sama distributor dari Sanga-Sanga. Selamat sore bapak-bapak.
1: Selamat sore Gus Dika.
0: Engge, gimana kabarnya Niki bapak?
2: Baik, baik, sehat-sehat.
0: Astungkare ya, boleh kenalan gak nih bareng bapak siapa aja di studio nih? Karena berdua ya, siapa dulu nih? Mungkin dari bapak
1: Saya Pak Mansile, distributor utama dari PT Kudus-Kudus Herbal di tim Bali Semesta.
0: Kalau lagi satu?
2: Yang menyumbang sumber kaya salah satu dari tim Bali Semesta.
0: Jadi bapak-bapak Niki adalah distributor Sanga-Sanga ya semeton ya. Jadi kalau semeton Fox dipantengin terus Sanga-Sanganya, pasti beliau-beliau ini terpampang nyata ya di setiap sosial media Sanga-Sanga. Tapi boleh tahu enggak nih ke Pak Sumertayasa dulu deh ya. Nah, Pak Sumertayasa ini distributor di daerah mana nih, Bapak?
2: Saya di daerah Buduk dekat dengan Dalung.
0: Berarti di daerah Badung ya, Canggu.
2: Dalung Buduk daerah Badung dia.
0: Baiklah. Kalau Pak Mansile,
1: Kalau saya berada di Denpasar Barat ya, tepatnya Jalan Gunung Salak nomor 59 Denpasar.
0: Jadi iya. Buat semeton Fox yang berada di daerah Budo bisa cari Pak Sumertayasa. Kalau di daerah Denpasar Barat sekitarnya, nah bisa cari Pak Mansile ya. Iya. Tapi boleh kenal lebih jauh nggak nih Pak Mansile sama Pak Sumertayasa? Nah kalau distributor Sanga-Sanga ini sejak kapan sih bergabung dengan Sanga-Sanga Niki Pak Sumertayasa, mungkin duluan boleh?
2: Kalau saya sendiri mungkin termasuk baru ya, tahun 2020 tepatnya bulan Mei. Nah itu pas ada COVID ya. Kita bergabung dengan Bali Semesta untuk ikut di pada waktu itu namanya Kudus-Kudus dari PT Kudus-Kudus Herbal.
0: Yang sekarang udah berubah menjadi Sanga-Sanga nih.
1: Ya, supaya saya tambahkan sedikit supaya rekan-rekan tahu dan Foxian seluruh Nusantara bahwa Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari Kudus-Kudus karyanya Babe dari 2013 sampai sekarang.
0: Bener banget. Ya. Benar banget ya semeton Fox ya. Jadi transformasi nih, tidak berubah, cuma berubah namanya saja. Khasiatnya sama, tapi lebih banyak lagi khasiatnya dengan kandungannya di Ultimate Sanga-Sanganya. Nah kalau Pak Mansile nih, sejak kapan nih Pak Man?
1: Kalau saya bergabung sama Babi itu di tahun 2016. Termasuk pendatang baru lah ya. Sebelumnya kan memang di tahun 2013 ya Babi merintis. Terus transformasi dari Kudus-Kudus ke Sanga-Sanga. Dan bahwa teman-teman juga harus tahu bahwa Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari Kudus-Kudus karyanya Babe. Sampai sekarang kita menginjak usianya yang ketiga ya. Kemarin kan kita udah usianya yang kedua ya.
0: Baik, jadi udah cukup lama lah terbilang ya. Jadi 2016, 2020 masih setia dengan Babe ya, dengan Sanga-Sanga walaupun sudah berganti nama kan ya.
1: Ya karena kita sekarang kan naik level dari 88 ke 99.
0: Bener. Jadi ada inovasi-inovasi baru lagi kan. Yang terbaru ada produk Gatalin, yang produk untuk gatal-gatal. Nah tapi boleh tahu gak nih Gus Dika, mau tanya ke Bapak Sumertayasa dulu deh. Apa sih tujuan dan motivasinya Bapak memilih Sanga-Sanga? Nah memilih Sanga-Sanga untuk menjadi usaha yang dibuka nih Pak. Apakah ada latar belakangnya terlebih dahulu?
2: Yang pertama jelas kita sebagai pemakai ya, pemakai dulu sebagai produk Sanga-Sanga. Yang kedua saya melihat prospeknya bagus. Satu ada pabrik yang jelas di Gianyar, dan manajemennya juga bagus, dan profitnya juga terlihat ya, sehingga saya tertarik untuk gabung dengan PT Kudus-Kudus Herbal ini. Sehingga sampai sekarang Astungkare kita menikmati profit-profit yang diberikan oleh sangat-sangat ini tersebut, yaitu kesehatan, terutama ya sehat dulu. Kalau kita tidak sehat, tentunya kita tidak dapat bekerja, beraktivitas. Kemudian dari seluruh produk yang sudah diproduksi oleh PT Kudus Kudus Herbal ini, semuanya bermanfaat. Itu yang sangat menarik bagi saya untuk bisa bergabung.
0: Nah, tadi Bapak Sumerta Yasa mengatakan bahwasanya pertama itu motivasinya karena mencoba terlebih dahulu, memakai dulu. Nah, boleh tahu nggak sih kenapa dulu ingin mencoba produk sanga-sanga? Apakah dulu memiliki riwayat-riwayat yang lain, terus memakai sanga-sanga ini bisa berubah nih ke kesehatannya dan jadi ingin sharing-sharing gitu dengan teman-teman yang lain gitu?
2: Ya, terima kasih. Awalnya memang dari kita sakit ya. Waktu itu ada demam ya, sakit demam, sudah berobat ke dokter, tapi waktu itu belum juga sembuh. Nah, waktu itu kakak saya yang dulu jualan yang dulu namanya Kutus-Kutus ya. Sekarang menjadi sanga-sanga. Nah, saya coba satu botol dibalur di seluruh tubuh setiap 2 jam. Setengkare kesehatan meningkat dan akhirnya kok saya tertarik gitu loh, produk ini luar biasa. Itu latar belakangnya, sehingga kita sampai saat ini sekeluarga mencintai produk sanga-sanga ini. Dari anak sampai saya, semua orang tua juga, orang tua saya sangat fanatik dengan sanga-sanga.
0: Oke, jadi itulah latar belakangnya semua Tuan Foxia, dari diri sendiri merasakan, habis itu semua Tuan Fox yang lain juga harus merasakan juga khasiatnya. Oh, nah, kalau Paman Sila gimana? Tapi nanti ya Paman Sila ya, biar kita lebih panjang lagi ngobrolnya, karena masih panjang waktunya sampai jam 5 kita akan sharing-sharing. Jadi semua Tuan Fox jangan kemana-mana, tetap stay tune dulu di Fox Review Bali.

0: Bali.
1: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit semeton fox mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majengering kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
3: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
4: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
5: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini-sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
6: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
5: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
4: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
5: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Ke 99,3.

0: Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangasanga. Si kita mbang saking deulik surat lamaran. Inggih, semeton Fox Niki masih dengan Gus Dika ya, bareng distributor Sangasanga, Pak Mansila dan Pak Sumertayase di sini bakal sharing-sharing lagi tentang Sangasanga nih. Tadi terakhir bareng Pak Sumertayase nih, motivasinya ternyata dari diri sendiri dan langsung bergabung dengan Sangasanga menjadi distributor. Kalau Pak Mansila, gimana nih motivasi dan awalnya? Apakah sama ini merasakan khasiatnya dulu baru menjadi distributor?
1: Oh beda, kalau saya memang beda. Kalau saya memang bukan seorang pemakai lah ya. Saya bukan seorang pemakai awalnya itu karena saya kenal sama Babe itu ya karena klik sama Babe. Bukan karena produknya dulu. Memang sih sebelumnya ada yang memperkenalkan saya produk yang dulu yang namanya Kudus-Kudus itu memang saya nggak ada klik lah. Setelah kenal sama Babi dan ketemu, akhirnya kita itu nyambung. Dan akhirnya saya memutuskan gabung dan keluar dari zona nyaman. Karena saya seorang mechanical and electrical engineer 20 tahun.
0: Ya. Tiba-tiba menjadi distributor.
1: Ya, seperti itu. Karena setelah saya kan mendengar cerita orang, oh ini katanya sembuh pakai ini, terus saya bagi-bagi minyak minyak kudus-kudus sebelumnya itu, ternyata banyak orang sembuh ya, berarti bener ini.
0: Oh, berarti memang real testimoni.
1: Karena saya awalnya juga bukan seorang pemakai dan memang saya membeli dan saya bagikan ke orang-orang, ternyata banyak manfaatnya.
0: Iya,
1: dan akhirnya bener berarti. Beda lah dengan orang ya. Kalau orang lain kan pasti dia
0: merasakan dulu,
1: ya, merasakan dulu
0: baru menyebarkan. Kalau Pak Mansila bukan nih, menyebarkan dulu baru merasakannya. Kebalik ya sama Tuan Fox ya. Jadi benar banget nih, walaupun ya terbalik tapi tetap merasakan khasiatnya yang sama, yakni menyembuhkan untuk minyak balur sangasanganya.
1: Ya, dan saya melihat juga kalau saya sih biasanya belajar dari energi lah ya. Contoh, kalau saya klik modelnya dengan Babi, energinya nyambung, ya udah kita jalan kan seperti itu. Dan akhirnya saya sendiri pun juga awalnya kan pertama bukan seorang pemakai dan kedua juga bukan seorang marketing kan begitu. Yang jelas setelah saya jalan nih, memang di ulang tahun yang ketiga kita juga mendapat reward ulang tahunnya yang ketiga. Yang keempat di Yogyakarta itu kita juga number one juga. Terus di ulang tahun yang kelima pas peresmian pabrik Kudus-Kudus yang sebelumnya yang sekarang jadi pabriknya Sangasanga, kita juga jadi number one. Itu saya lihat juga memang keajaiban yang kita.
0: Ya,
1: dengan bermodalkan keyakinan.
0: Nah itu ya semeton Fox ya. Jadi latar belakangnya memang berbeda ya antara Pak Sumertayase dan Pak Mansila nih. Tadi Pak Mansila juga menyebutkan gak ada latar belakang marketing kan ya. Nah di belakangan ini kan ngomongin tentang marketing, pastinya sekarang zaman sudah mulai maju dan pastinya digital juga terus dicari-cari nih. Nah, bagaimana sih Pak Mansila sama Pak Sumertayase untuk strategi penjualannya di zaman-zaman sekarang untuk bersaingnya ini? Coba dari Pak Sumertayase dulu.
2: Kalau saya sendiri di tempat saya yang ada di Jalan Kopral Sweno nomor 47. Kami ada toko di sana. Offline ya. Samping itu kami juga terus berupaya meningkatkan map, artinya apa, tempat secara online-nya itu, Google Map-nya itu kita selalu

0: penjualan kami selama di untuk produk sanga-sanga. Apalagi di daerah kami salah satu sebagai penyalur sanga-sanga di daerah Gudok, Dalung dan sekitarnya yang sangat strategis lah. Kami berada di jalan utama dan mudah sekali untuk dicari. Nah, selain offline tersebut, kita juga mempunyai toko online berupa di Shopee dan juga menggunakan Grab merchandise. Ya, merchandise.
1: Oke. Jadi kesimpulannya itu Pak Sumarto Yasa ada dua toko ya, online dan offline. Yang satunya ada di Buduk, yang satunya onlinenya ada di Shopee sama di Grab merchandise. Oke. Kalau Pak Mansila sendiri, bagaimana nih?
2: Kalau saya berbeda.
1: Gimana?
2: Kalau saya yang intens yang saya lakukan dari tahun 2016 lah ya. Kalau saya percaya dengan yang namanya marketing langit.
1: Oke.
2: Marketing langit yang artinya itu adalah kita menyerahkan ke semuanya kepada alam semesta dan kita konsep kita itu menyeimbangkan baik itu spiritnya kita terutama lah ya, karena saya sendiri juga merasakan dan mencoba secara online lah ya. Maaf ini Sofi dan lain sebagainya saya udah coba karena bagi saya tuh banyak sekali boncosnya.
1: Oke.
2: Kalau saya bersponsor kan gitu di dunia yang namanya dunia maya sekarang ini nih kan, ternyata antara apa yang kita dapatkan dan apa yang kita keluarkan dan apa yang kita dapatkan itu enggak balance. Makanya saya sendiri ya udah saya memutuskan akan kembali comeback to basic. Comeback to basic dan saya menggunakan yang namanya marketing langit. Nah, walaupun kita punya juga, jujur ya saya punya online lah, online shop dan lain sebagainya. Kalau saya lihat itu banyak boncosnya. Jujur saya bilang banyak boncosnya karena saya memutuskan ya udah biar punya aja kan gitu. Dan memang saya sendiri juga punya ada TikTok, IG, YouTube kan. Kalau saya lihat itu kayaknya kita bersponsor itu apa namanya hasilnya nggak maksimal boncosnya banyak dan kita juga ada yang offline-nya juga yang kita ada tempat massage jual minyak sanga-sanga juga ada salon dan saya maksimalkan menggunakan marketing langit ternyata yang saya rasakan itu jauh lebih efektif di samping gratis dan hasilnya nyata.
1: Berarti emang jalur langit itu luar biasa. Hanya yang kuasa.
2: Karena juga saya melihat juga gini, kan orang juga melihat Pak Man berapa sih punya toko online dan lain sebagainya. Wih, saya enggak saya punya satu aja juga boncosnya banyak. Ya udah saya enggak make, ya biar punya aja. Tapi saya rasakan kalau kita mampu bersinergi dengan alam semesta dan wadahnya kita itu harus kita persiapkan untuk menerima keberkahan dari beliau. Pasti alam semesta itu memberikan kita sesuai dengan apa yang semestinya kita.
1: Oke, jadi kesimpulannya teman-teman Fox ya, Pak Mansila itu lebih utamanya ke offline ya.
2: Kalau boleh dibilang seperti itu, tapi kalau saya ketemu dengan orang kan yang namanya kita punya IG, FB dan lain sebagainya, orang yang datang ke kita inbox. Seperti itu kan, jadi tetap kita menggunakan yang namanya media. Sosial media, tapi marketing langitnya kita tingkatkan.
1: Oke, itu baiklah. Nah, biar nggak kipo nih, karena kan Smarton Fox pasti ada di mana-mana. Ada di Buduk, ada di Denpasar Barat. Nah, kalau Pak Sumarta Yase, untuk offline store-nya ada di mana nih Pak Sumarta?
0: Kami ada di Jalan Kopral Suena nomor 47, Banjar Umat Tegal, Desa Buduk, Kecamatan Mengui Badung.
1: Itu ya, dicatat ya Smarton Fox ya. Tapi kalau Smarton Fox yang berada di sekitaran sana males keluar karena mungkin macet atau capek udah di rumah pengen beli. Nah, kalau online-nya kan tadi bisa dibilang ada di Shopee sama ada di Grab merchandise. Nah, gimana sih caranya kalau di Grab itu tuh, apakah melalui chat atau DM inbox dulu atau ada di sana aplikasinya?
0: Ada

0: aplikasi memang di Grab Merchant itu kan ada sangat-sangat buduk, jadi sudah ada di situ semua produknya, tinggal smartphone Fox atau Foxian mau pilih produk yang mana, dari minyak balur, sabun, ada minyak gatalin, kemudian dan kecantikannya. Samping itu kami ingin promosikan juga menjelang hari raya ini kami masih ada promo-promo ya. Promo beli dua kita kasih dis apa namanya bundling dupa sanga-sanga ya. Juga ada boleh dengan bundling pengambilan sudah 10 botol itu kita akan kasih free masa 1 jam. Nah ini juga kita terus promosikan. Samping itu pula kalau mau paket kecantikan juga boleh. Misalnya mau mengambil paket kecantikan facial atau krim bat dan segala macam juga kita paketkan dengan produk sanga-sanga.
1: Itu ya, semeton Fox ya udah dikasih kisi-kisi ya. Dan buat semeton Fox yang mau online bisa, mau offline juga bisa, di daerah Buduk langsung aja
0: tadi. Nomornya bisa juga.
1: Boleh, boleh sebutin aja nomornya sekalian, enggak apa-apa, Pak. Ya.
0: Nomor yang bisa dihubungi 081-237-901-965.
1: Nah, sekali lagi biar dicatat ya, sama semeton.
0: Sekali lagi 081-237-901-965.
1: Oke, ya. Nah itu dia Pak Sumertayase. Kalau Pak Mansilah, tepatnya di mana offline store-nya Pak Mansilah?
2: Offline store-nya saya bisa diklik di Google Jalan Gunung Salak nomor 59 Denpasar. Ya, itu markas besar Bali Semesta. Karena itu tim kita ada Bali Semesta. Terus untuk online-nya itu bisa klik di Mansilah AJS. Semuanya itu FB, IG, TikTok dan YouTube tuh
1: ada
2: Mansilah AJS, berarti bisa di DM lah.
1: Di DM. Oh, berarti boleh di DM ya. Tapi kalau di TikTok udah ada keranjang kuningnya belum?
2: Jujur ya, kalau saya sendiri memang yang namanya sosial media itu jarang saya giniin. Ya palingan biar punya aja.
1: Oh, berarti tinggal gini aja ya, klik DM.
2: Ya bisa aja. Di DM. Karena jujur ya, saya sendiri memang yang namanya sosial media itu jarang saya jarang saya utak-atik. Terkadang juga ada yang DM itu sampai 2 tahun baru saya buka.
1: Udah keburu sembuh itu sepoknya.
2: Ya tapi saya yakin karena jujur ya, kalau saya bilang yang namanya sejarah sedikit, yang namanya Bali Semesta itu saya lihat memang orang-orang pilihan yang datang ke tim Bali Semesta. Dan saya merasa khusus sama kayak Pak Mansur Murtayase itu, kalau nggak orang pilihan, nggak mungkin datang ke Bali Semesta.
1: Iya, benar banget ya. Ya, dari semeton Fox ya, itu tadi udah disebutin juga di mana tempat offline-nya dan online-nya beli. Semeton Fox, cus gaskan dulu beli. Dan nanti kita akan spill-spill dikit nih apa yang spesial di masing-masing tempat Buduk dan juga di Denpasar Barat nih ya. Jadi semeton Fox, jangan kemana-mana, tetap stay tune-an dulu.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangat-Sangat Jegek Bulan Tinti. Ya sobatan Fox, ini pukul 5 sudah dekat ya. Ini tandanya talkshow akan berakhir. Tapi sebelum itu ya, Gus Dika mau kulik-kulik dulu nih untuk pencarian promo. Karena kan galungan udah lewat, tapi masih dengan suasana galungan ya sobatan ya. Tapi sebelum itu ya sobatan Fox ya, di setiap toko itu pasti memiliki ciri khas keunikannya masing-masing walaupun brandnya sama, yakni Sangat-Sangat nih. Nah Gus Dika mau tanya nih ke Pak Sumertayasa dulu deh ya. Nah kalau di Buduk sendiri apa sih keunikan yang spesial ada di Buduk ya? Misalnya mungkin tadi Pak Sumertayasa mengatakan free massage, apakah di sana ada massage juga?
1: Oke. Kita di Buduk ada tiga ya sekarang. Mm-mm. Tiga kategori apa ya, treatment ya. Mm-mm. Pertama khusus kita punya jual produk Sangat-Sangat dari yang saya sebutkan tadi, minyak balur, sabun, alat kecantikan dan dupa juga ada. Nah kemudian kami juga ada tempat masas. Mm-mm. Nah karena banyak dari customer, konsumen kami, selain kita promosi dengan minyak, juga menginginkan relaksasi dengan minyak Sangat-Sangat. Nah ini promonya udah dari tahun sebelumnya. Kita kalau sudah membeli produk Sangat-Sangat minyak balur misalnya 10 kali ya, 10 botol itu kita kasih free dia 1 jam untuk masas dengan Sangat-Sangat. Itu sudah berlangsung. Kemudian kita juga ada tempat kecantikan ya, salon ya modelnya. Uh-uh. Itu dikelola oleh keluarga kita juga, anak saya. Itu juga ada facial, krim bat, kemudian waxing, dan juga menggunakan produk Sangat-Sangat. Kalau customer menginginkan, kita akan siapkan, karena kita juga ada produk dari kecantikan Sangat-Sangat. Uh-uh. Jadi itu kelebihan kita di Buduk. Tiga tempat dalam satu tempat kita sudah menyediakan tiga fasilitas, ada ya tempat massage, kemudian khusus untuk konseling produk Sangat-Sangat, dan yang ketiga untuk kecantikan. Perawatan kecantikan. Jadi selain kesehatan kita juga perlu penampilan ya.
0: Bener.
1: Penampilan kecantikan. Bener. Apalagi zaman sekarang penampilan itu nomor satu ya.
0: Iya,
1: anak muda, ibu-ibu muda jangan sampai kalah ya.
0: Benar.
1: Bapak-bapaknya nanti biar enggak berpaling kan.
0: Iya.
1: Gitu kita perawatan.
0: Benar.
1: Bapak-bapak juga jangan kalah sama istri-istrinya. Perlu kita perawatan.
0: Benar. Ya minimal cuci muka lah.
1: Ya,
0: face wash Sangat-Sangat.
1: Benar sekali.
0: Benar. Dan di sana pun selain tempatnya paketan ya. Apakah ada paketan juga di sana atau bundling?
1: Bundling
0: di,
1: ya.
0: Di Buduk. Apakah ada?
1: Ya ini masih di bulan Juni ini kan suasana hari raya ya. Mm-mm. Kalau pembelian satu produk saya kasih dah free satu dupa Sangat-Sangat. Nah nanti kalau mau free sabun ya beli dua ya. Atau beli tiga produk juga dapat diskon harga. Dan ada paketan-paketan yang sudah kami siapkan. Ini tinggal datang saja ke agen resmi Sangat-Sangat Buduk. Yang mana sangat strategis tempatnya. Dari Canggu, dari Prerenan, dari Dalung, dari Sempidi, dari kapal, itu sangat strategis.
0: Nah, itu dia yang spesial ya. Jadi paket komplit, tempatnya paketan.
1: Iya.
0: Produknya juga paketan nih ya. Nah, kalau di Pak Mancila apa paketan juga nih?
2: Kalau saya konsepnya memang berbeda lah ya dengan yang lain, karena konsep saya orang yang datang ke markas besar Bali Semesta lah khususnya. Pasti orang yang mau sehat dan sejahtera.
0: Ya.
2: Karena orang-orang yang mau sehat dan sejahtera silahkan datang ke markas besar Bali Semesta. Dan kita ada juga di sana tempat massage juga untuk relaksasi juga ada. Salon juga ada, karena di Sangat-Sangat ini kan memiliki produk kecantikan.
0: Iya, betul.
2: Itu dah. Kalau memang mau datang, mau merasakan massage and relaksasi, massage salonnya juga bisa datang ke tempat kita di Jalan Gunung Salak nomor 59. Dan juga untuk promo-promonya juga banyak. Kalau memang khusus untuk hari inilah ya. Kalau memang mau beli paket 2 atau 3, pasti kita kasih gratis sabun 1. Atau mau sabun atau dupa, karena kita kan ada produk dupa juga.
0: Oke. Jadi
2: ya bisa juga hubungi nomornya kita 087-86-00-77218.
0: Oke. Jadi paketnya beda-beda ya. Kalau di Pak Mansila itu paketnya suami istri, suaminya masas, istrinya nyalon. Kalau di Pak Sumertayasa paketnya beda lagi. Ya, jadi buat Semeton Fox tuh jangan sampai ketinggalan ya Semeton Fox ya untuk paket-paketnya. Dan jangan sampai ketinggalan juga penawaran-penawaran yang kece-kece banget di setiap distributor ada di Buduk dan juga di Denpasar Barat.
1: Kalau boleh ditambahkan sedikit boleh. Testimoni ya. Ini mungkin agak langka sih. Tadi, kemarin ada customer, konsumen yang ke toko ya. Itu di lubang anusnya ada benjolan kecil ya, cukup dia meresahkan karena kan itu tempat yang cukup rawan ya. Tapi kami sarankan itu balur dengan minyak sangat-sangat ultimate, karena itu campurannya sangat komplit ya. Itu bunga puda, lavender, dan ada 20 minyak esensial lainnya ya. Ini sangat komplit sekali. Dan ternyata selama malamnya itu dibalur mungkin beberapa kali, paginya sudah tidak ada benjolan.
0: Wah,
1: luar biasa ya.
0: Iya, testimoninya emang real banget ya. Jadi gitu, Semeton Fox jangan ragu-ragu lagi untuk nyobain sangat-sangat. Sekali coba bakal ketagihan dan bakal setia dengan minyak balur sangat-sangat.
2: Ya, saya sendiri juga mau nambahkan untuk testimoni juga ya, karena ini kan produk kesehatan. Yang pertama, saya sendiri juga mengalami sinusitis. Dan sudah hampir 2 atau 3 kali operasi. Terus memang hasilnya juga tidak ada. Jujur saya bilang. Dan dokter sendiri pun juga bilang tidak akan bisa sembuh. Ya astungkara ketemu dengan sangat-sangat, sinusitis saya sampai sekarang itu tidak kembuh lagi. Apalagi kemarin kan kita sempat juga jalan-jalan ke Eropa lah ya, Inggris, Prancis, Belgia dan Belanda.
0: Dingin banget di sana.
2: Ya, dan sinusitis saya sendiri juga kambuh di sana. Astungkara ada sangat-sangat kita bisa kembali
0: pulih lagi. Iya, aduh luar biasa ya Semeton Fox ya. Testimoni-testimoni yang real Semeton Fox, jangan meragukan lagi untuk check out payment, beli langsung boleh dah. Dan terakhir dah Pak Mansila dan Pak Sumertayasa, biar Semeton Fox lebih ingat lagi untuk pembeliannya mau online ataupun offline di mana. Dari Pak Sumertayasa dulu.
1: Kami sih fokuskan ya ke offline ya juga yang disampaikan Pak Mansila ya. Kali online kan juga kita juga meragukan keasliannya ya. Kita kalau offline-nya kan tetap di agen resmi, bisa dicek di Google Map. Agen resmi sangat-sangat Buduk ya. Jalan Kopral Suwene nomor 47, Banjar Umat Tegal, Buduk, Mengwi, Badung.
0: Itu dicatat ya Semeton Fox ya. Atau kalau mau pesan melalui chat WA ataupun
1: chat WA-nya boleh? Itu kosong, WA kami ada di 081-237-901-965. Ayo yang mau jadi reseller juga kami akan layani. Oke. Juga pengiriman ke seluruh Indonesia.
0: Terima kasih. Kalau Pak Mansila terakhir nih, bisa di mana? Nah, dan juga offline online-nya boleh tuh langsung aja.
2: Kalau khusus untuk online bisa juga di apa namanya DM bahasa ke Mansila AJS. Semua sosial medianya itu namanya Mansila AJS. Dan bisa juga hubungi nomor telepon 087 86 0877718. Karena tempatnya khususnya di Jalan Gunung Salak nomor 59 Denpasar itu berada di perbatasan antara Kota Madia dan Badung. Kita dekat juga dengan Legian, dengan Seminyak, dengan Kuta, dengan Kerobokan juga dekat. Memang kelihatannya itu Denpasar Barat, tapi dia di ujung, ya di ujung Denpasar Barat. Tapi memang dekatnya itu ya ke Legian, ke Kerobokan. Khusus untuk Foxian yang berada di seputaran Legian, Kerobokan, dan Kuta dan Denpasar bisa mampir ke tempat kami di Jalan Gunung Salak nomor 59 Denpasar.
0: Iya, itu ya Sultan Foxian, dicatat, langsung dicari bapak-bapaknya Pak Mancila dan Pak Sumertayase, distributor Buduk dan juga Denpasar Barat. Terima kasih Pak Sumertayase dan Pak Mancila sudah sharing-sharing di 99,3 FM. Semoga gak kapok-kapok bisa sharing-sharing lagi ya, menambah lagi banding-bandingannya, paketan-paketannya.
1: Siap.
0: Oke, dan Sumatan Fox, jangan kemana-mana, tetap stay tune dulu di Fox Radio Bali.
1: Terima kasih.
2: Ya, terima kasih.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Si Kitembang saking Wayan Aluyan Jensen. Hingga semeton Fox mewali titiang nyarengin semeton Fox di udara niki jagi menyapa Dumun nggih. Semeton Fox ane sampun nyarengin titiang Gus Dika niki di WhatsApp Dumun. Contoh kan niki sampun mengantri makeh pisan wenten Pak Ari Dinamika Ring Klungkung sampun nyarengin titiang niki susah meping banget nggih Pak Ari nggih sane satie nyarungin Gus Dika niki DJ jediki Gus Dika siaran niki nggih di Gending Bali. Salam sapa semeton job tak Pak Kodop. Niki wonten malih beli gede pasar yang monang maning Bu Joni, Pak Joni niki sane satia malih ngajak cucu neng Bagus Genjing niki. Sama banget niki Bu Joni, Pak Joni nge ajak mekedek-mekedek dumun tapi dendam mekedek di dia nyanan. Nyana mekedek di dia agak-agak orang niki. Niki wonten ring pengosekan Ubud wonten Bu Made Warni Rahayu Rahayu nge. Lan rahajeng nyarengin kesiman nyarengin niki saking Yan Bur Arini nih dan nyaring Abah Waisel sampai nyarengin titiang. Jadi buat semeton Fox ini dulu nyarengin ngiring makin sarangin dumun ring WhatsApp nih di WhatsAppnya tentunya di WhatsApp Fox Radio Bali.

Box Radio Bali 99,3 FM Voice of Sangat-Sangat. Ciki Tembang saking Rudiawan besangat percaya. Ini semua tahun Fox di tiang ngilingan dumun iki pakai lensa saking pabrik Sangat-Sangat. Santukan makin bangga mapi ungu Sangat-Sangat klasik lan Sangat-Sangat ultimate. Produk sana lebih ultimate. Dan waspada produk sana palsu nggih semeton. Santukan iki produk asli babi Bambang Pranoto wantah memproduksi sarang luas Sangat-Sangat. Lan wenten foto babi Bambang Pranoto ring kemasannya nih. Nah, makin semeton Fox ada produk terbaru loh di semeton dari Sangat-Sangat yakni gatal. Solusi praktis untuk ngewantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel sana yang enang ternyaman di kulit. Jadi semeton Fox Yining Dot niku ngemasti kayang keaslian produk lan muningin harga resmi. Semeton Fox dados mengunjungi platform resminya nih di Instagram @sangasanga_bali lan websitenya di www.balihealingoil.com lan www.sangasangaofficial.co.id.

0: 99,3.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah one.

0: inovasi terhanyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanit perside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Mali hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Niki minyak sana kesenengin tiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringpas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleh sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Giring mangkin pirengang program salam sapa semeton ring Fox Radio Bali.

3 FM Voice of Sanga-Sanga Siki Tembang saking Rocktober featuring Dika Pagraki Cambu Karang Asem. Hingga semeton Fox ngelingang niki Sanga-Sanga hadir malih di Jakarta Fair 2026. Semeton Fox sampunang sampai ketinggalan sandukan niki promo-promo spesial hanya ada di Jakarta Fair. Dan ini pun terbatas nggih semeton. Dan tahun ini makin di bulan Juni niki Semeton Fox bisa hadiri di Jakarta Fair tepatnya niki butnyane wonten di JI Expo Kemayoran Hall. Nah, untuk informasi sejangkep nih langsung kirimanten ke Instagramnya @sanga_sanga_bali.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Si Kitem Bangsa, King Trio Colok Kontong Mas, Bang Fox. Yang ke semua tahun Fox, Niki Galahe, Sampun Nyujur Hingga La 6 Sanja, Titiang Jagi Menyapa Dumun. Guys, semua tahun Fox, Sena Sampun, Sida Nyeringin Titiang, Niki Wenten, Mbok Loh Sumar, Sampun Nyeringin Titiang, Mbok Saras, Mbok Made Suryat Mini Wonton Giant niki sampun nyarengin titiang sukses mapping banget niki sampun nyarengin titiang lop sekebun sudah nyarengin Gus Dika dan niki ring WhatsApp sampun nyarengin titiang wonton Mbok Dek Muni ring Padang Sambian sampun nyarengin pengosekan ubut wonton Bu Made Sinar ya cerah sekali Bu Made Sinar ini positif of five gitu menjani nggih. Dan niki wonton beli Dek Suwana wis ih, mencek lawar nih, cek. Enak sajaan lawar nih. Lawar plek bener nih sih. Pih, kita jalan-jalan dan gustikan nih. Dan ini wantan male Pak Gung Murah sampun nyerengin titiang suksama. Dan wantan Pak Kade Arumananta. Niki cek komplainnya tiang. Gian, bukan Giant kone. Kadangnya Giant di Doraemon aja gustika. Pintu kemana saja. Nah, Sinampura, ben mani kuningan harus bermaaf-maafan dulu ya. Niki mantan Buda Sawah Yuni ring Gianyar sampun nyarengin lan waduh paket komplit niki nyujur ring penampahan kuningan wentan Pak Dut Mang Pak Dut niki Pak Mang Pak Dut Pak Mang Chandra gitu niki Pak Mang Dut ya. Mula Gus Dika nih ngain-ngain kan mula nih ujak Markel libur ben mani jak ben puan yuk bisa kan Gus Dika nih. Motor nari ring nuja kesimpulan sampun nyerengin titiang Bu Ayu Kenyeri niki sampun nyerengin titiang suksama ping banget niki nge lantur malih niki sana sampun nyerengin Gus Dika wentan Bu Mang Minggu ring jalan keterangan lan lanturin wentan beli putu Aquarius Bu Made Waresini sampun nyerengin Taler Mbok Ria Susyadi, Mbok Yastini sampun nyarengin. Lan semeton Fox sedurung titiang mau pamit wenton niki cadangan dumun niki jadi kaunggah titiang setrum niki. Saking dek uling. Nggih.

Box Radio Bali 99,3 FM Voice of Sangat-Sangat. Nah, niki di malam mingguan kan. Nak malum ge, nak penyanyi kapa-kapa musiman nak nawane to kan liriknya di malam minggu nejani. Nan nan nan nan nan. Mulai Gus dikangguk mungkin lagu gana mulai Gus. Nah, jangan mulai menjani sementara. Ini sebelum mulai menonton di sana sempurna ringin didang Bok Tika menonton Bok Sudarmi aja Bok Ayu Karya Sukarya. Mimi, tolu tepuk mau lu cingain singat sing cenik yang nih penyingakan yang nih Ayu Sukaryani ya. Ya suka gati gak ya ada nih. Bersama ini buat sama tonpok sana sampai nyorengin titiang nih. Kayaknya dumogi terhibur sekarang tembang-tembang sana tiang puterin. Lan juga sana nyorengin titiang. Oh ini bencet nih Ari Zeren sama nyorengin titiang. Bisa kan tepuk screenshot aneh Gus Dika nih. Nah pokoknya follow-follow malu niki TikTok-TikToknya nge Instagram. Tapi jadi sepatutnya follow dumun pangten je ketinggalan. Nge Singapura yang dumun niki yang nge-menten keiwangan ini Zeran, terima kasih. Benjang malih niki ditiang mewawani niki ring hari Minggu. Benjang libur dumun niki nge semeton fals nge persiapan hari raya pangliu manuduk sari. Wah. Nah saya kemantan niki ditiang dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Gus Tikat pamit undur diri. Baik itu menular ke saringin 99,3 FM Fox Radio Bali. Voice of sangat-sangat bahana budaya Indonesia. Sampai jumpa. Om Santi Santi Santi Om.

teki teprat yak seukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kar pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki te maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepa. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pendakian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan. Selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: sing ada lawan.
1: Budaya Indonesia.
2: 9.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Selamat sore Semutan Fox, balik lagi bareng Ge Acas di sini sampai jam 8 malam nanti. Jangan lupa baik itu menular, jadi stay tune terus ya bareng Ge Acas di Budaya Indonesia.

Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Salma Salsabil, boleh juga sudah gak ceputarkan untuk Anda semeton. Gimana kabar Anda hari ini semeton Fox? Semoga masih baik-baik aja dan masih tetap bisa bahagia ya. Apapun aktivitas semeton Fox sore hari ini, Gacha sudah siap sedia akan nemenin dan muterin lagu-lagu Indonesia kesayangan Anda. Terus jangan lupa kalau semeton Fox mau request lagu bisa banget ya semeton ya, langsung aja sekarang joinan di WhatsApp, nomornya ada di 087808 53 kali 993. Jangan lupa juga di follow dulu Facebooknya Fox Radio Bali 99.3 FM dan Instagram @99.3 FM Fox Radio Bali. Terus jangan sampai lupa streaming via websitenya www.foxradiobali.com biar semeton Fox bisa dengerin Gak Aca dari mana aja semeton. Ditunggu ya, dan Gak Aca sudah siapkan playlist yang pastinya asik banget untuk menemani aktivitas Anda sore hingga malam nanti.

0: Budaya Indonesia.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.

nonton Vox Sareng Sami. Gak cuma saya menemani Anda di sini ya. Dan seperti biasa teman-teman, kalau udah jam 6:30 malam, waktunya Gak Aca mau informasikan dulu gimana situasi lalu lintas di seputaran Kota Denpasar ya. Ada gak sih yang lagi di jalan sore hari ini teman-teman? Ini terpantau beberapa titik mengalami sedikit kemacetan ya. Mulai dari Gatsu dulu deh. Ini di Gatsu, kalau sepanjang Gatsu secara keseluruhan ini ramai lancar, cuman ada beberapa kemacetan di persimpangan semeton. Kayak di persimpangan Gatsu Barat Cokroaminoto, terus simpang Ahmad Yani, ada juga di simpang Jalan Nangka dan juga Nangka Utara, simpang Jalan Seroja Kenyeri juga semeton ya. Terus kalau agak masuk dikit dari Gatsu, ini ada kemacetan di Jalan Trengguli. Jadi semeton Fox boleh cari jalan alternatif yang lainnya. Terus selain di sana ada juga ini kemacetan semeton di Jalan WR Supratman dari simpang Jalan Waribang menuju ke simpang Jalan Katrangan dan Nusa Indah ya. Itu lumayan ramai, agak padat dikit juga. Terus Jalan Nusa Indah juga gak usah ditanya, jam segini tuh pasti macet banget. Seperti biasa ya, pasti mau ke Karya Anggung PKB nih ke semeton Sareng Sami. Terus terjadi juga di daerah barat, agak ke selatan dikit, Jalan Imam Bonjol semeton ya. Kalau semeton datang dari simpang Jalan Nakula menuju ke simpang Jalan Teku Umar Barat ya, di Imam Bonjol ini macetnya lumayan padat. Jadi untuk Anda semeton Fox yang mungkin kejebak macet di jalan-jalan yang udah Gaca sebutin tadi atau di jalan lainnya, boleh diinformasikan sebelah mana macetnya semeton. Dan jangan lupa, jangan sampai emosi, jangan kiap, jangan juga kebut-kebutan semeton ya. Selalu selamat dimanapun Anda berada semeton.

93 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Semutan Fox sarang sami Gak Acem masih menemani Anda di sini ya. Dan sekarang waktunya Gak Acem mau ngingetin semeton dulu. Jangan lupa niki semeton kalau mau dapat hadiah umroh gratis bareng sanga-sanga utawi semeton.niki ngemolehang jinah 35 juta rupiah semeton. Duh, niki sampun kesempatannya nih semeton Fox ikuti mantan tata cara puniki semeton nggih. Pertama, semeton Fox cukup kumpulkan niki 9 kotak kemasan minyak balur sanga-sanga sane tanah milah tanah muda dos, klasik, ultimate, tapi jenika dados yang penting ukurannya 100 mili. Tur diproduksi niki di atas tahun 2024. Ya neng sampun kekumpul niki samian kemasannya nih semeton Fox langsung gunting jadi dua bagian. Usah nike semeton Fox masukin ke dalam amplop. Nah di amplop nike sertakan taler niki fotokopi KTP, nomor telepon aktif, nama dan alamat lengkap semeton Fox. Sampun yang lali taler tuliskan niki semeton masuk kategori peserta napi, apakah karyawan, konsumen, napi sangasian. Pilih salah satunya semutan geh. Ya neng sampun samian tata cara keikutin, pasti nika amplop semutan Fox sampun siap untuk dikirim. Gas langsung kirim niki ke Fox Radio Bali utawi dadas langsung mantan ke pabrik sanga-sanga. Niki menggenah ring Gianyar semutan, tepatnya ring Jalan Sawo nomor 88 Sanding Babakan semutan geh. Indah yang niki galahnya nih kari panjang semutan sampai tanggal 1 Desember 2026. Jek sampunang sebat kumpulkan sebanyak-banyaknya karena semakin banyak niki semeton Fox ngirim amplop, cek semakin besar peluang semeton Fox untuk memenangkan hadiahnya nih.

FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangga-Sangga. Sementara Fox masih bersama GAC di sini ya. Udah mau jam 7 malam, itu artinya sudah waktunya untuk GAC calling-calling dulu siapa yang sudah gabungan di sini. GAC mau calling dulu nih yang gabungan di WhatsApp, sudah rame sekali sementara ya. Di WhatsApp ini udah ada Pak Tujuh Leo di Tulikup Gianyar sudah gabungan, ada juga Pak Tut Sugiantoro yang gabungan di Kebo Iwa. Titip salamnya buat semuanya aja kayak Aca. Oke, ada juga Morai Sukarti sudah gabungan. Bu De Warsini di Nusa Dua sudah bergabung. Ada Yan Borarini juga, Niki nyerengin kayak Aca. Bu Yan Lastri, ada juga Beli De Pasa, Beli De Sumayasa di Buleleng sampun hadir menemani kayak Aca. Dan ada juga Niki dari Pak Cahya Tanggap, katanya mau request lagunya Adrian Halif 2001 kali. Oke, habis ini langsung GAC putarkan ya. Dan untuk Anda Semutan Fox yang belum gabungan bersama GAC, masih bisa gabungan di nomor 087808 53 kali 993. Sekali lagi di 087808 53 kali 993.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sementara Fox, buat Anda yang lagi mager mandi, yang belum selesai kerja, yang baru juga masuk kerja, apapun itu semangat terus ya semeton ya. Intinya hadapi semua dengan senyuman dan harus tetap bahagia. Jadi ini udah masuk jam 7 lewat 11 menit. Gak Aca ntar mau lanjut calling-calling, tapi sebelum itu Gak Aca mau ngingetin dulu buat semeton sarang sami. Jangan lupa semeton ya, khususnya ini untuk yang ada di seputaran Jakarta. Jangan lupa berkunjung ke booth sanga-sanga yang ada di Jakarta Fair 2026. Wow, siapa sih yang gak tahu Jakarta Fair, pameran terbesar seantero jagat Jakarta ya. Pokoknya tahun ini Semeton Fox bisa dapetin berbagai promo di boothnya sanga-sanga. Pertama, Semeton bisa nih beli 2 minyak balur sanga-sanga klasik yang 100 mili bakal dapet gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Ada juga diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sanga-sanga travel size dan hampers eksklusif. Bisa juga nih Semeton Fox dapetin promo beli 3 minyak sanga-sanga klasik 100 ml bakal dapat gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays. Kalau weekend dapat apa ya Aca? Dapat yang lain lagi nih. Kalau weekend, Semeton Fox bisa dapat gratis 1 minyak balur sanga-sanga ultimate travel size. Nah, ada juga diskon 10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin. Satu lagi Semeton, jangan lupa ada juga promo beli 2 minyak balur sanga-sanga ultimate 100 ml bakal dapat gratis 1 sabun kaliku-kaliku ultimate, dan di sana juga ada tebus murah dan berbagai macam door prize Semeton. Jadi langsung aja ya datang ke booth-nya sanga-sanga yang ada di G Expo Kemayoran, karena persediaan ini terbatas banget Semeton Fox. Dan kalau mau tahu informasi lebih lengkapnya, langsung aja cek di Instagram @sangasanga_bali. Dan Gak Aca mau puterin nih satu lagu yang udah di request, ada Hindia, Rumah ke Rumah.

0: Indonesia.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasir tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
3: Rajang semang ge,
4: rajang semang mo ge.
3: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Inge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiang niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
3: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
4: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
3: Ingge ge, produk puniki sampun kasoratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
4: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
3: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, ingge punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatan yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Nadif Basalamah penjaga hati sudah Gaca putarkan untuk Anda yang lagi berbunga-bunga sedang jatuh cinta, celah. Ingat ya Semeton Fox, jatuh cinta itu emang manis, tapi jangan lupa jangan sampai Semeton Fox dibutakan oleh cinta gitu. Tetap jaga kesehatan juga Semeton ya, untuk diri sendiri dan orang yang Anda sayang. Bila perlu nih ya, Semeton Fox wajib banget yang namanya jaga kesehatan bareng produk dari Ultimate Sanga-Sanga. Niki pindah ke produk Sane Pine Anyar. Saking Babe Bambang Pranoto, tur wenten akeh pisan varian yane semeton niki mawet saking minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga, nyantos ke skincare, taler wenten. Koknya, semeton Fox, indayang niki yang nijagi metumbasan waspada ring produk palsu semeton geh. Pastinya Ultimate Sanga-Sanga niki, minyak balur nyane niki semeton medue 140 bahan herbal pilihan yang diracik spesial untuk semeton Fox, tur pastinya medue kualitas herbal sane jek terpercaya pisan. Yen ing semeton jagi ngrerah informasi lebih lengkap utawi jagi metumbasan produk nyane, dados niki langsung manten rauh ke Fox Radio Bali, ring Jalan Gatsu Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Utawi yen ing ten presiden langsung rauh mriki ten kerapi semeton, langsung manten niki hubungi lan pesen produknya nih. Ring nomor 0819931000102. Mali apisan ring nomor 0819931000102. Ya cepetan kan dumun niki, tembang sani sampun ke request wenten tembang 420 feat Carita Utami Mangu.

93 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Masih bersama Gaca di sini. Tinggal beberapa menit lagi waktu kita bersama Smoton ya. Jadi jangan kemana-mana dulu. Karena sekarang kita akan bahas salah satu tradisi unik yang ada di Indonesia. Tradisi itu masuk kebudayaan juga ya. Smoton Fox, tahu nggak sih di daerah Dompu gitu ya, di Nusa Tenggara Barat, ada yang namanya tradisi Compo Sampari atau biasa disebut tradisi menyematkan keris kepada siapa nih kira-kira? Kerisnya itu disematkan nanti ke anak laki-laki yang akan dihitan atau disunat semeton. Jadi keris itu dianggap sebagai simbol laki-laki satria, berani, kuat dan mandiri. Nah, bagi orang Dompu, anak laki-laki yang mau disunat atau dihitan yang usianya 9-10 tahun itu berarti gak lama lagi mereka akan beranjak jadi manusia dewasa. Wow. Nah, makanya nilai-nilai keberanian, karakter yang kuat dan mandiri itu harus ditanamkan sejak dini. Tapi gak sembarang orang semeton ya yang bisa menyematkan keris ini. Jadi penyematan keris ini biasanya dilakukan oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama yang dihormati, dan sambil bacain doa keselamatan buat anak yang akan dihitan itu tentunya. Jadi gak sembarang yang langsung disematkan gitu aja, enggak semutannya ah. Ini gak aja dapat informasinya dari websitenya radarmandalika.id. Jadi kalau anda mau tahu lebih lanjut, mau lihat kayak gimana sebenarnya detail tradisinya, gas langsung dikunjungi saja informasinya sekarang juga.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sementara Fox gak kerasa bentar lagi waktunya udah mau jam 8 malam. Dan itu artinya sudah waktunya Gak Aca pamitan dulu hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani Gak Aca dari jam 6 sore tadi. Semoga terhibur dan jangan lupa tetap stay tune pokoknya ya bareng 99,3 FM. Karena baik itu menular. Teman-teman, Gak Aca mau pamit dulu ya. Kita ketemu lagi besok di hari Jumat. Dan Gak Aca mau pamit dulu dari Gatsu Tengah nomor 98X Kota Denpasar bareng 99,3 FM Fox Radio Bali, voice of sanga-sanga. Sing adalah lawan. Bye-bye.

0: Fox Bali. Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Sapa sih Renike sana kewah ngararah produk sana aman, angin perawatan kulit semeton Fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sana sampun aman, kangen majeng reng semeton Fox sarang sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 kali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mata niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Kayon ngewolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun BPOM, sani presiden ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan, hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
0: Sembilan koma tiga.

0: 99,3.
1: Semeton Fox, taler ingetang niki nggih. Nah, niki semeton sane jaging rere all produk ultimate sanga-sanga. Wanti-wanti niki Gus Gandhi memberikan informasi kita niki nggih mapi tengah niki sanga-sanga niki wenten kalih produk herbalnya. Ini semeton wenten niki sanga-sanga klasik, taler sanga-sanga ultimate. Pindah ke produknya ini sane lebih ultimate semeton nggih. Kenten taler niki semeton produk asli racikan Babe Bambang Pranoto. Ring tiap kemasannya ini wenten foto Babe Bambang Pranoto nggih. Taler wenten niki produk terbaru kenten niki sane moaste Gatalin semeton nggih pindah ke produk teranyar dari sanga-sanga. Nah, produk niki, produk Gatalin niki pindah ke solusi praktis antuk ngewantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel semeton nggih. Nah, percayakan taler niki sareng produk-produk herbal dari sanga-sanga. Nah, informasi sejangkepnya ini semeton durus rawuhin ke manten niki ke Instagram @sanga_sanga_bali utawi niki ring website resminya nih balihealingwell.com lan sangasangaofficial.co.id.
0: Sembilan sembilan koma tiga.

9,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Aduh semeton Fox, sampunang jak nyesel diduri semeton Fox ge. Mula jak nyesel punika diduri semeton Fox, nanging ngiring iraga sarang sami metaki-taki kan kenten sampunang dados nyesel. Napi male inde kesehatan iraga sarang sami semeton Fox, mawinan makin kan sampun wenten produk saking Sanga-Sanga semeton Fox. Semeton Fox wenten sane durung medue, sampunang ne ketinggalan jam aman kinten semeton Fox, ngiring mangkin nge rereh Sanga-Sanga gampang pisan ngamulihangnya nih semeton Fox. Pacang ngamulihang produk Sanga-Sanga langsung nuju ke outlet Sanga-Sanga sane megenah ring di keranjang Bali lantai 1 semeton Fox nge dia sering punike produk Sanga-Sanga taler wenten ring mekudang-kudang apotek kesukaan semeton Fox, Minekadi, Kimia Farma, K24 Apotek, lan Century. Nenten perlu bingung malih pacang ngererah ring rije semeton Fox, mawinan sampun sami, wenten ring sejebak wewidangan Indonesia. Pastikanya nih, produk sane keadol ring outlet utawi apotek punike, wantah Sanga-Sanga asli. Racikan Babe Bambang Pranoto, sane mule sing adelawan.

0: asing ada lawan.
1: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali.
2: Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Sangat-sangat asing adalah buan sepotong Fox Rahajang Wang ini kisar sami kecudok sarang GECI ring program Fox Indonesia Klasik sampai di jam 11 malam. Baik itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Tetap stay tune sepotong Fox.

Oh, sangat-sangat. Semoga Fos balik lagi bareng Ge Eci ya. Seminggu lalu kita bertemu Semeton ya, dan sekarang Kamis Jumat seperti biasa Ge Eci hadir di radio, asik di radio. Apa kabar Niki Semeton Fos sami? Dumugi gatro becik sami ya. Semeton Fos menalali Niki nyarengin Ge Eci di Fox Indonesia Klasik di WhatsApp di 087808555993, dan pastinya dengan info-info yang menarik buat Semeton Fox ya. Nah, Semeton Fox pernah gak sih Niki Semeton jalan kaki ya? Jalan kaki ya, gak perlu lari sih sebenarnya ya. Perlu Semeton Fox ketahui, tak perlu olahraga yang berat ya Semeton Fox. Jadi jalan kaki 30 menit itu sehari efeknya gak kaleng-kaleng loh. Kira-kira efeknya apa tuh Ge Eci? Nah, kalau misalnya Semeton Fox lari ya, maksudnya berjalan kaki dengan 30 menit sehari, nah bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh juga ya. Berjalan kaki selama 30 menit Niki bisa memberikan latihan sedang ya Semeton Fox, dan pastinya konsisten bagi jantung dan pembuluh darah. Selain itu bisa meningkatkan daya tahan fisik Semeton Fox ya. Pada dasarnya aktivitas aerobik ringan seperti jalan kaki bisa merangsang pertumbuhan mitokondria nih ke Semeton. Jadi buat Semeton Fox bisa Niki jalan kaki 30 menit, jadi jangan malas bergerak. Selain itu juga kadar gula darah akan membaik Semeton. Jadi jalan kaki membuat otot lebih baik dalam menyerap glukosa dan juga aliran darah ya. Hal ini berarti sensitivitas maksudnya ya, insulin itu lebih baik dan juga kadar gula itu lebih stabil Semeton Fox ya. Dan pastinya meningkatkan suasana hati. Kalau misalnya Semeton Fox suasana hatinya lagi tidak bagus ya, bisa nih ke jalan kaki 30 menit supaya good mood. Dan pastinya persendian juga bisa kuat nih Semeton Fox ya, meningkatkan kesehatan sendi juga. Jadi penting untuk aktif bergerak Semeton Fox. Jadi jangan malas-malas bergerak, cukup jalan kaki 30 menit sehari saja sudah cukup. Yuk kita olahraga, dan besok nih ke olahraga pagi nih ke Semeton Fox. Jangan sampai sekarang nih ke olahraga sampun wengi nih ke, sebaiknya malam-malam nih ke harus istirahat.

0: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Semeton Fox, saya sering ngerasa sayang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mang dehilang sakit sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

99.3 FM Voice Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Buat sebutan Voice Niki, saneng ngerara produk Sanga-Sanga Niki. Secara langsung, Nika mangke sebutan Voice gampang Nika ngerara, Nika nge semeton. Tanpa lo malah bingung-bingung nge. Niki sebutan Voice dados Niki rekomantan ke outlet Sanga-Sanga Ring di Keranjang Bali lantai 1. Nah, produk Sanga-Sanga sampun tersedia niki ring beberapa apotek favorit sebutan Voice nge. Seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan Century. Jadi buat sebutan Voice tanpa perlu malah bingung di jeng mulai produk Sanga-Sanga secara langsung karena sampun wentan nih ke ring sinamian wilayah Indonesia. Pastinya produk yang terjual nih ke ring outlet maupun apotek adalah Sanga-Sanga asli racikan Babe Bambang Pranoto. Jadi buat sebutan Voice sampun angkati salah produk, pilih produk sani asli saking Babe Bambang Pranoto.

0: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali. Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku Sanga-Sanga klasik. Sani sampun bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sanga-Sanga sing ada lawan.
2: Sembilan sembilan koma tiga.

99.3 FM Voice Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Masih bareng GECI, Semoton Fox di Fox Indonesia Klasik sampai di jam 11 malam ya. Jadi buat Semoton Fox, sama lali ini kenyarangan GECI, langsung ke mantan lewat WhatsApp 087-808-555-993. Dan jangan lupa juga untuk Semoton Fox, follow akun media sosial kami di Facebook Fox Radio Bali 99.3 FM, Instagram @99.3FM Fox Radio Bali. Dan buat Semoton Fox bisa meluncur ke aplikasi TikTok ya, TikTok di Fox Radio Bali @sangat-sangat di Fox Bali ya. Semoton Fox just meluncur di TikTok, bisa join live GECI di sana ya. Jadi siapkan ke request Semoton Fox bareng GECI. Lagi sebentar GECI bakalan sapa-sapa Semoton Fox satu per satu. Dan tidak lupa juga untuk memutar lagu-lagu yang sudah di request Semoton ya. Dan selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah GECI siapkan di playlist. Siap-siap Niki menemani malam Semeton Fox. Wih, penampahan kuningan benjang Niki Semeton. Mungkin ada yang lagi lembur ya, lembur meja jahitan, terus buat jajan mungkin ya. Jadi GECI siap menemani Niki Semeton. Coba absen di WhatsApp Semeton Fox ya, kira-kira aktivitas Semeton Fox malam ini ngapain, atau mungkin ada yang lagi beristirahat mungkin ya, istirahat malam. Jadi tetap jaga kesehatan Semoton Fox. Satu lagu dari Gita Gutawa, Bukan Permainan, GECI akan putarkan. Siap-siap mendengarkan, selamat mendengarkan Semoton Fox dan jangan kemana-mana.

Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Dewa 19, Pupu sudah mengudara Semeton Fox ya. Spesial buat Semeton Fox di rumah. Di mana aja nih Semeton Fox, semoga sehat selalu. Aduh, gak Eci jadi ketawa deh lihat komentar di TikTok. Ada Bulo Sumar nih yang komen, gak bisa TikTokan sama Gung Is ya, gak? Siarannya berubah. Iya ya, gak bisa siaran sama Mojung jadinya. Eh kok gak bisa siaran, gak bisa TikTokan bareng gitu maksudnya. Terima kasih Semeton Fox ya yang sudah bergabung di live TikTok di Fox Radio Bali. Siaran

Eci di sini. Aduh, sudah banyak Niki yang berkomentar. Yuk, yuk tap-tap layar Niki Smeton Fox ya. Jangan lupa tap-tap layar. Terus support untuk akun-akun Fox Radio Bali. Yuk, bisa. Nah, lanjut Niki Gaci mau menyapa Smeton Fox yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Pak Gungura. Pak Gungura Niki di Dalung hadir, Gaci. Cuaca kadang panas, kadang dingin. Gaci sukses ge kuliahnya, udah PKL. Kebetulan Gaci sudah magang nih ke Pak Gunge. Dan menuju ke titik-titik. Terima kasih Pak Gung. Terus ada Mo Ian Bur Aridi. Selamat malam Gaci, kesiman hadir request lagu kangen dari Lydia Natalia. Lagi sebentar Gaci udah rekan nih Kang. Ada Patu Purwa di seputaran Sesetan, Megatra Sarang, Angel Kaputri, Ketut Ari Subirna Camu Isde Nari, Jerotusri, Putu Drupadi, Ketut Nariasi. Rajeng tugas Gaci. Terima kasih. Terus Nini Gusta juga sudah bergabung di Pemedilan. Salam-salam untuk Gung Biang Raka, Butut Sidekarya, dan salam untuk anak cucu Nini untuk GEC Rajeng bertugas. Terima kasih Nini, sehat-sehat. Terus Wenten Nang Ellen Bagus saking Tegalalang. Monitor Fox. Buma Dewarsini juga sudah bergabung di Nusa Dua. Suksemedahat. Aba Waisel di seputaran Gianyar. Selamat menunaikan tugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dalam beraktivitas. Terima kasih Astongkara. Nggih. Matur suma Niki Smeton Fox sampun meramaikan nggih Fox Indonesia Klasik dan ditunggu untuk lagunya GEC putar satu persatu. Jadi tetap stay tune di Fox Radio Bali. Pastinya di 99.3 FM Smeton Fox. Jangan lupa yuk bergabung, siapkan request Smeton Fox bareng GEC di 087808555993. Satu lagu dari Shalom Seven, Pemuja Rahasia. Selamat mendengarkan.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangga-Sangga. Ya Ci, sudah udarakan ya lagu dari Republik Sandiwara Cinta. Semoga terhibur ya Sobat Ovos, dan terima kasih tap-tap layarnya. Day One Live di TikTok ya Kak Eci. Dan untuk requestan sama Tom Fox ya di live TikTok juga GEC udah baca sebenarnya requestan sama Tom Fox, dan ditunggu untuk lagunya ya sama Tom Fox. GEC masih siapkan lagu-lagunya dan semoga bisa keputar. Oke, buat sama Tom Fox yuk ramaikan Niki Fox Indonesia Klasik di sini di 087808555993. Bisa juga Niki sama Tom Fox join live TikTok GEC di sini ya. Jangan lupa juga follow akun media sosial di Facebook Fox Radio Bali 99.3 FM, dan sudah ada postingan yang terbaru, bisa nika ramaikan semeton. Coba cek dulu nika Facebooknya semeton. Yuk cek di Fox Radio Bali 99.3 FM. Dan satu lagi ada Instagram @99.3 FM Fox Radio Bali. Jangan lupa di follow nika semeton. Gak sih siap menemani semeton Fox sampai di jam 11 malam, dan tentunya dengan info-info yang menarik ya pastinya semeton. Yuk langsung aja kita dengerin satu lagu dari Lydia Natalia. Kangen ya semeton. Yuk kita dengerin lagu-lagu nostalgia di sini bareng Gaci.

Voice of Sanga-Sanga, satu lagu dari Stinky. Mungkin Kak Smetopos ya, lagu legendaris. Masih Smetopos tidak asing lagi dengan satu lagu ini ya, Smeton. Dan semoga bisa terhibur dengan lagu-lagu memori kali ini ya. Lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu klasik. Bisa nih kesempatan Pos dengarkan di 99,3 FM. Pastinya bareng Eci di sini ya, di Pos Indonesia Klasik. Dan buat sempatan Pos ya, kira-kira kalau misalkan Eci tanya makanan favorit sempatan Pos, apa tuh jawabannya? Nah, mungkin buat sempatan Pos yang anak kos ya, ya anak kos, kalau ngomongin makanan favorit untuk anak kos ya, pasti ada satu nama yang tidak pernah absen dari daftar penyelamat perut keroncongan. Yaps, ayam geprek. Jadi entah itu tanggal muda atau tanggal tua, mungkin ya yang sudah masuk di fase menghitung recehan di dompet nih, menu yang satu ini bisa selalu berhasil jadi pilihan utama Smeton ya. Tapi sebenarnya kenapa sih ayam geprek itu bisa dicintai oleh anak-anak kos ya? Jadi ayam geprek itu kan terkenal karena perpaduan rasa gurih, renyah, crispy-crispy ya, dan pedasnya yang bikin agak Smeton. Sepotong ayam crispy yang digeprek bersama sambal pedas lalu disantap dengan nasi hangat, ya memang punya daya tarik sendiri Smeton yang sulit untuk ditolak ya. Selain rasanya yang manis, kok manis, mantap maksudnya, pedas apalagi ya. Terus bisa juga mudah ditemukan di mana-mana gitu, harganya juga relatif ramah di kantong. Jadi cocok banget nih Ki buat mahasiswa atau pekerja yang anak kos yang ingin makan enak tapi tidak bikin dompet menjerit gitu ya. Nah, terus toppingnya itu bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Ada mungkin sayur ya kan, Smeton kos tempe biasanya ada ya. Jadi tidak heran kalau ayam geprek itu sering disebut sebagai menu penyelamat ya. Ketika mungkin tugas menumpuk, kerjaan bikin pusing atau dan sebagainya juga. Jadi kalau hari ini Smeton Fox bingung ya mau makan apa, mungkin jawabannya sederhana Smeton ya, cukup satu ya, ayam geprek. Karena kadang kebahagiaan anak kos itu gak perlu mewah Smeton ya, cukup nasi hangat terus ayam sambal udah gitu aja Smeton, ditambah lagi dengan es teh, beuh, coba aja. Tapi gak anak kos aja sih yang mungkin relate ya, mungkin anak-anak rumahan ya, kecanduan dengan geprek. Tapi tidak boleh keseringan ya Smeton Fox, seperti yang sudah Gaci bilang sebelum-sebelumnya, sesuatu yang berlebihan adalah tidak boleh nih ke Smeton Fox ya. Jangan kemana-mana dulu bareng Gaci di sini di Fox Indonesia Klasik.

0: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: 99,3 Fox Bali.

Voice of Sangas-Sangas. Foto pos pabrik Sangas-Sangas itu di Jalan Sawo nomor 88 Bagbakan Kabupaten Gianyar Bali. Kini bangga mengumumkan Niki Sangas-Sangas klasik lan Sangas-Sangas ultimate pindah ke produk sane racikan lebih ultimate. Jadi buat semua pos waspada sarang produk-produk palsu nggih. Niki Proda asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama Sangas-Sangas nggih. Lan pastinya terdapat foto Babe Bambang Pranoto ring kematanya nih. Nah, sane mangke niki wonten produk sane anyar sumatang pos Sangas-Sangas niki membahas gatalin solusi praktis untuk membantu sumatang pos mengatasi masalah gatal-gatal di kulit ya. Untuk memastikan keaslian produk lan nguning yang harga resmi, niki sumatang pos dados mengunjungi platform resmi Instagram @sangas-sangas_bali, talar wonten website-nya nih ring www.balihealingoil.com lan www.sangasangaofficial.co.id.

0: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami. 99,3 Fox Bali.

99.3 FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Masih bareng GEC sama Tuan Fos ya. Dan sudah setengah 11 malam. Wis, lagi setengah jam nih kesempatan Fos GEC menemani malam kesempatan Fos pastinya di Fos Indonesia Klasik. Jadi selamat beraktivitas, mungkin ada yang mau yang lagi beraktivitas maksudnya ya. Siapa tahu ada yang lagi begadang smartphone ya. Lagi buat canang, menjejaitan, kentan ke smartphone. Kan hari raya nih ke semakin dekat ya. Benjang lagi penambahan kuningan nih ke smartphone Fox G. Mungkin ada yang mau nampah BB B2 atau ayam mungkin, tapi niki semeton kok sampun nampah niki semeton. Terus buat lawar, wih jek sedap sekali. Lanjut ge Eci mau sapa-sapa yuk semeton Fox ya yang sudah bergabung hari ini. Ada Papu 7 Leo di seputaran Gianyar. Nuna sama Raja Pala ge Eci. Raja Pala mungkin niki programnya moge ayam mungkin dimaksud ya. Terus apa nih kis kolingannya, tersuk semua atas kolingannya. Semoga Tuhan selalu memberkati, diberikan kesehatan lahir batin. Rahayu, rahayu nih Kak Pak Putu. Terus ada Beli Adi Suputra di seputaran Badung G, sampun nyaringin Geci matur suk semua. Terus ada juga Raja Mungi Geci, Bu Aga nyaringin salam untuk suami dan anak-anak tercinta. Untuk Geci, terima kasih. Terus Beli Gede Pasak di seputaran Monang Manis, sampun nyaringin Geci. Terus Paman Sami, sampun nyaringin di Ceko Maria. Nge Bu Lo selalu niki nyaringin Geci suksema. Panak Bu Lo ini juga sehat selalu. Terus mau kade Lestari pun api gatran niki mau kade Songkar Beci Kemantan. Nge Beli Putus Tun di seputaran yang Batu, sampun nyaringin Geci. Bu Juni lan Pak Juni sampun nyaringin Geci, sudah lama niki Bu Juni tidak bersuara kalau Geci siaran ya. Niki nyaringin Bu Juni niki baru ingat katanya Geci siaran sampai jam 11. Langsung kirim WA katanya mohon di calling lagu ngikut saja, matur suksa sama hati-hati nanti pulang siaran. Matur suksa sama Bu Juni lan Pak Juni nggih. Ya buat Smetofos jangan kemana-mana dulu, pastinya GEC masih ada waktu. Jadi tetap station di 99.3 FM di Fox Indonesia Klasik.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangas-Sangas. Betul Fox, yang sampai Niki melewatkan ya acara Jakarta Fair, pameran terbesar se-Jakarta Raya hadir di Smotol Fox. Pastinya sudah menjadi langganan setiap tahun kalau ada sangat-sangat hadir di Jakarta Fair. Nah, tahun ini Smotol Fox bisa mendapatkan Niki beragam promo menarik yang cuma didapatkan di Jakarta Fair. Nggih. Beli 2 minyak balur sangat-sangat klasik 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Beli 2 minyak balur sangat-sangat ultimate 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku ultimate. Beli 3 minyak sangat-sangat klasik 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays, atau gratis 1 minyak balur sangat-sangat ultimate travel size untuk pembelian setiap weekend. G. Diskon 10.000 dan untuk produk terbaru minyak Gatalin Smotol Fox. Nah, diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sangat-sangat travel size dan hampers eksklusif. Jadi tebus murah Smotol Fox, dan ada juga kesempatan ya untuk mendapatkan door prize menarik. Buat yang mau langsung datang ya, yuk cus datang nih ke Smotol Fox, yang mau kepo-kepo mungkin ya dengan acaranya kayak gimana, langsung ke booth sangat-sangat yang ada di G Expo Kemayoran Hall B3C3 Lot 40. Yeah. Karena persediaannya itu terbatas, Smotol Fox yang buat Smotol Fox yang mau ngecek kelengkapannya, informasi kelengkapannya seperti apa, bisa langsung cek Instagram @sangasanga_bali.

Official Voice of Sangat-Sangat masih bareng GEC sama Bang Fos ya. Bu Lo Sumar, kenapa nih Ki hari Sabtu Bu Lo libur gak dengar radio mau renang di Sidemen? Wih, renang, siap. Liburan nih ke Bu Lo ya. Terus lanjut Niki sapa-sapa beli Anta Baranta. Niki sama nyarengin di Merpati Sampun stay tune. Terus ada siapa lagi ya? Ada malam Mbok Ge, Dumung Ge Rahayu, Sarang Sami Semeta, Ningge Matur Suksema. Ada Doping SDC, Niki Sampun Nyarengin di Gegaban Kayu Wihi. Abah Waisa Samun Ge Eci Koling Wosan. Terus Mama Gitaring Bangli hadir Ge Eci Suksema. Ge Oci, Eci. Terima kasih Mama Gita, sehat-sehat. Dan buat semua Tofos, Niki Matur Suksema ping banget. Sampun Nyarengin Ge Eci, Niki Ge Drink Post Indonesia Klasik. Paling juga Niki Ge Eci Closing semua Tofos. Matur Suksema ya. Nah lanjut nih Gigi Eci mau putarkan satu lagu dari Rosa, Ayat-Ayat Cinta. Selamat mendengarkan semua Tom Foss.

99.3 FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangat-Sangat. Sementara pesan kerasa nih, galak sampai telas. Matung susama buat semua topos ini, sampun nyaringin gecirin Pulse Indonesia Klasik. Sehat-sehat buat semuanya dan selamat menyambut Hari Raya Kuningan semua Pulse Astongkara Rahayu Sami. Niki nge sehat-sehat sekeluarga, benjang penampahan Kuningan ke semeton. Siap-siap nih kebangun-bangun pagi, nge benjang begadang, metanding, mejejahitan, ke semeton, ya pokoknya semangat kemanten. Selamat Hari Raya Kuningan semuanya buat semua tovok sami yang beragama Hindu, nge. Waktunya Ki Eci pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Ki Eci pamit, baik itu menular bersama 99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, sangat-sangat sing adilawan. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Vibes Bali.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
2: Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: 99,3 Fox Bali.

tegite prati aksukir lan pasir. Ukir pinakawa tuning kare pasir rangalabur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

varian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Fox Bali.
1: Waktunya Zona Indonesia.
2: Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia, sangat-sangat sing ada lawan. Baik itu menular bersama 99,3 FM, Semeton, Mewali, Saranggus, Gandingnya, Rosnaper, Inggalah, Dasi, Semang, Mali aja bos.

sareng umat Hindu Sedharma kenda niki nggih. Gus Gandhi siaga niki. Nimpalin sekancan aktivitas dan rutinitas semeton ring rainan mangkin taler state berdoa kenda niki nggih. Dumugi jeung napisane kerencana yang ring rainan mangkin memargi antar lan rahajeng taler niki nggih. Durus sarengin Gus Gandhi ring 087808-5993 nyantos napa ringgalah dasi semang mali aja bos semeton taler presiden mirengin Gus Gandhi ring website niki semeton nge foxradiobali.com taler niki sarengin ring sosial media Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM lan Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali.

0: Waktunya Zona Indonesia.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
3: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Bahana Budaya Indonesia 11,3 FM Fox Radio Bali. Semeton Fox sanes sampun nyaringin Gus Gandhi niki. Nggih ingetan taler niki wau jaging sap Gus Gandhi. Semeton side nemunin Fox Radio Bali 11,3 FM ring TikTok semeton nggih. Nah, bingung kan? Di TikTok semeton boleh niki. Cari saja Fox Radio Bali genda niki nggih. Nah, ane username-ne sanga-sanga di Fox Bali. Nah, ento bae ni sekan. Amon bingung coba japri mantan Gus Gandhi genda niki nggih. Ring WA Fox nanti Gus Gandhi berikan link-nya. Nggih pangsing salah. Gus Gandhi juga live di TikTok niki semeton nggih. Nah, taler niki semeton sane sampun nyaringin ring semengi mangkin suksemen niki wenten Pak Wayan Sugita ring wewidangan Kute niki suksema sampun nyarengin katanya niki di Kute berawan pagi ni mangkin genda niki nge sudah dapat gerimis dan rintik-rintik kone Gus Gandhi. Dini beujan Pak Yan. Jitu mare mendung. Mare gerimis dini beujan latik dini. Aduh, nah hantiangin di Pak Yan benjap kirim aja ke hujan. Banyak lungan di penampahan Kuningan genda niki nge. Wentan beli Madi Hendra ring seputaran desa 2 Margi Tabana niki bedadi ban ngirim foto ge niki beli. Ane aslinya nak niki kirim. Wentan mau Herlina Wati talar niki suksesnya sama nyaringin doh nih biar jek foto doyan kirim niki ane aslinya nak ke. Request lagu koneng ye lagu napi niki info nak ye. Wentan Yantini ring selat duda hadir suksesnya niki sama nyaringin talar ye neng Gus Gandhi cingain saking peta digital kentan niki ye. Rainan yang mungkin memang niki keprediksi hujan ring beberapa tempat niki semeton. Nah, wentan niki ring wewidangan Jembrane setiausan saking niki memang keprediksi berawan niki langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi lan Geofisika Wilayah Denpasar.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, sing ada lawan. Fox Bar.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Semeton, guys. Satu lagu dari 5 Minutes yang juga sudah di-request oleh Mbok Herlinawati di kawasan Sempidi. Selamat beraktivitas juga ya untuk Semeton Fox yang pagi ini sedang sibuk banget ya melaksanakan aktivitas dan persiapan untuk besok menyambut Hari Raya Kuningan ya. Dan segera Semeton boleh ya sempatkan diri untuk ikut gabung di 087808-5993. Tapi ya, sebelum Gus Gandhi lanjut membaca pesan-pesan yang sudah masuk ya pagi ini, Gus Gandhi juga mau memberikan informasi bahwa ya minyak balur Ultimate Sanga-Sanga gitu, ini sebetulnya yang ngangge 140 bahan alami pilihan dan memang diracik untuk memberikan rasa nyaman dan aman, tentunya memberikan kenyamanan relaksasi pada tubuh ketika digunakan lebih awal semeton ya. Tapi tentunya tidak hanya minyak balur aja produknya semeton, nah, ada banyak nih ya, mulai dari sabun, bubuk sanga-sanga, skincare, dupa, dan yang terbaru ada produk minyak gatalin namanya semeton nggih. Informasi sejangkapnya nih lan pembelian dado semeton langsung rawuhin ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar, utawi dado sedikit pesan ke manten melalui nomor telepon 081-993-1102. Sekali lagi 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ade lawan.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga, Semeton Fox. Nah, sebelum Semeton Fox ngadonan lawar, ngiring saringin ke segani demo nikirin 087808-5993. Susah meniki Semeton, sani sampun nyaringin, wenten beli kadek suana, ring wawidangan, pengosekan ubud niki. Aduh edane sampun lewat iwau niki dados pembuka genda niki nggih. Coba sane lianan dumun niki. Cen laware niki. Wenten dalar niki Nini Zeran ring Gunung Agung suksema Gunung Agung lagi ring Gunung Guntur niki suksema sampun nyarengin Rajang Penampahan Kuningan Gus Gandi temannya nih. Hello kene niki malje bos. Gus Gandi cingain dumun niki nggih. Rajang dalar niki wenten Semeton sanes sampun nyarengin ring wewidangan Bangli wenten Tusri genten niki padu niki durung sida keputer genten niki nggih dalar niki ring wewidangan Bangli hujan goning nggih patah driki masih hujan latik niki nggih.

0: Waktunya Zona Indonesia. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gak?
1: Travel size, mbok? Jakti uleng ukuran travel size nih, mbok?
2: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: 99,3 Fox Bali.

sambil ngelawar kau nih kini mirangin Gus Gandhi sambil bertanding genda niki nih rahajang kayak mantan ngetang fokus niki jekan nyelepang kacang koma jag jaje niki kat nyelepang yang kan beda ada di nih banten nih yang niki rahajang dalam niki semeton sana sabun nyaringin ring semangi mangkin niki Wenten Pak Komang Chandra Sedata niki bae tadi ban foto ge niki kirim ae Pak Mang. Ani asline jeguling sata keti niki anti-antiang sing ade teke niki. Tembangnya ni nawah kon niki nge bintang di surga sampun Gus Ganis ya ge yang tapi antri malu Pak Mang ge. Tumben ni rajin milu biasane na mikir-mikir suwon niki mar teke. Ade rajang dalar niki. Sabah Gus Gandhi koning, ge hujan bu niki ge sukses mana niki Pak Gusti Putri Ase sampun nyaringin Gus Gandhi niki ge wenten Bu Joni lan Pak Joni niki talar sampun nyaringin ring semangi mangkin niki ring wewidangan Bu Ane Indah koning niki ge salam sarang pianak titiangi wayan Joni Mata ring dalung Madi Hendra Gunarta talar niki sehat selalu sarang sami ge. Tembangnya ini ruang rindu sekali biasa kuningnya malah jebos niki Gus Gandhi jagi putarkan ge malah asiki demo niki wenten beli kade suana niki oh ge wow niki sampun tembangnya ini ampun Gus Gandhi siaga yang ge jantos demun.

0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sembilan sembilan koma tiga.